0: siare kuyung kiau hal yang giru yang gisun ceria gilila
1: ngamare kuyo siare
0: kuyung kiau hal
1: yang giru yang gisun ceria gilila
0: jara male nyo ke siare kuyung kiau hal yang giru yang gisun ceria gilila Jara ya jar siare dera, isukut ya.

Turwadi Ahmadu Bamba akan moci khan sangu diwan Turwadi Jaw Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan moci kham ka fay imam nema

Turwadi Ahmadu Bamba akan moci Khan Sangu Diwan Turwadi Jawa Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan moci Khamka Fai Imam Nema

Turwadi Ahmadu Bamba akan moci Khan Sangu Diwan Turwadi Jawa Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan moci Khamka Fai Imam Nema

0: gitti bu tene
1: kimen amadu bamba billahi wallahi musuma gis kumel ni sa amadu bamba musuma gis mal musuma kham billahi wallahi musuma gis kumel ni sa amadu bamba bur yalla kan mo ci xam sangu diwan turwa di

Turwadi Ahmadu Bamba akan moci khan sangu diwan Turwadi Jawa Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan moci khamka fay imam ne mam

Abdal Suli. Syekh Ahmadul Khadim Nena. Kini dimbali tayji abu legelela. Ne.